0: alasan saya sampai sekarang. Karena kebutuhan di rumah itu kan memang harus ada pemasukan tiap hari terus. Karena pengeluaran itu sampai hampir 200 satu hari.
1: After finishing college, he decided to become a spear fisherman to make money. But he is still struggling. It's because the island's economy has shifted.
0: Oh, kalau perasaan itu sih, perasaannya tidak senang melihat kondisi laut di sini. Kalau keadaan dulu itu kan masih jernih airnya. Jadi kalau air surut itu, kita masih bisa beraktivitas di bawah, di pasir-pasir. Kan belum ada ini, campuran lumpurnya. Kalau sekarang tidak bisa.
1: Nickel mining companies have changed the island after they started their mining operations. Wastewater from the mine has polluted the ocean, leading to a drop in fish catches. Villagers suffer from illnesses they didn't have before.
2: Sekali begini cara dengan air, muncul gatal. Sampai sekarang tidak bisa sembuh.
3: Sampai mana?
2: Sampai ini. Kalau mati tidak bisa tidur. Diagar terus. Biasa menangis saya gara-gara gatal. Gatal sakit namanya.
1: The polluted waters have caused personal debt to rise in the village. This all happened after nickel deposits were discovered. Indonesia is the world's largest producer of nickel and supplies half of all global demand for the metal. After the nickel mining operations began, many problems arose, starting with environmental pollution. The villagers are angry about the situation.
4: Sampai tuntutannya masyarakat dipenuhi. Jadi ketika dia tidak memenuhi tuntutannya masyarakat, ya dia tidak akan pernah berjalan, tidak melakukan aktivitas apapun.
5: Tapi untuk orang Kabaina tidak pernah ada riwayat dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada riwayat orang yang kelaparan karena jiwa sosialnya masih ada. Tapi sebaliknya, sejak adanya tambang, nilai-nilai sosial itu hancur karena diporak-porandakan oleh kehidupan sosial budaya akibat adanya aktivitas pertambangan itu.
1: This is another village on the island.
6: Bangga karena bisa menghidupi anak istri saya dan juga orang tua saya, itu pastinya. Nama saya Lutfi, usia saya 41 tahun, anak satu. Bekerja di PT TBS atau Tambang Bumi Sulawesi yang berada di Said Kabaina, terutama di Pongkalairo dan Punun.
1: When the mine was found, many outsiders were brought to work in the mines. Mr. Ruth P. is one of those workers. These workers are able to support their families through the mines. Both the mining companies and the government have pushed forward to develop nickel mines. There is a total of 25 nickel mines on just this one island. Demand for nickel is high because it is used to make electric vehicles. This is what drives the explosion of nickel mines. While there are negative effects from mining operations, it also generates jobs, which are dear to those looking for employment.
6: Serabutan pekerjaannya, serabutan. Pernah juga merantau ke Malaysia, apa. Ya serabutan lah pada. Perbedaannya dari penghasilan kan serabutan nggak menetap dia, tapi